wa waita kusamantha hanzi tinoti mutsvene saka ipapapa ndopandanda kuzoda kutaura chekupedzesera mweya wako unoda kuchengetwa saka unoda kutsvagirwa ruvando unoda kutsvagirwa nzvimbo yeruvando yekuti unoti pangu chaipo ndepapi nekuti kana ukange usina urongwa wokuti ndiri kurongera mweya wangu chii unogara usina rugare unogara uri munhu anogona kunge ari pakati pake apa paupenyu hwake haukwanisi kunza rugare mukati memhuri yako mukati mevamwe vanhu vaunogara navo saka inyaya ye ndinzwisisei kuti unoda kutsvagirwa ruvando unoda kutsvagirwa nzvimbo yeruvando yekuti unoti pangu chaipo ndepapi nekuti kana ukange usina urongwa wokuti ndiri kurongera mweya wangu chii unogara usina rugare unogara uri munhu anogona kunge ari pakati pake apa paupenyu hwake.

0: Selamat pagi dan salam sejahtera. Anda bersama DJ Latif dan DJ Ross. Terima kasih mengikuti show kami Satu Suara Sydney. Kami memutarkan lagu-lagu Melayu dan artis-artis kegemaran anda tiap-tiap
1: hari Selasa pukul 9 pagi, pukul 10 pagi.